mamedi ke mesotso ebehlano pele re fitla horeng ya leshome ina ke thapelo ire le hamara akalwa impawena Jehova o se tsabelo sa